Kovakfa sa wouji emanse Se woke ka omwa Ata fo sheshi ase Okata se wouji ayeyi Se woke ka omwa Ata fo hiri ase Okata se wouji ayeyi Kovakfa sa